0: tal avec yam tout plein.
1: Et va ma savinka. Similaire ça na personne. Allô on pendant pokota no anon drafta fa allô mano savata spe ma fitazia. Allô te mos na punchline na kel anatna flalovana rima. In tafafona.
0: Rap kota ansaru stuk fitam litera. Tembula tsom fun lamba mena talo mtsana ulo mang. Manura tampuk fula mena, manalandra wana putan lanta mang. Sati sa main swultik, manlona antona nyuniver.
1: Mlai peyuni, faliwa to rapi afa mtuka na mitya. Faso to tantunga sena we, manina mura mamere na fazi vatalu, lena na marki amfano mbuana tamzani. Ta tulta wandro nostalgika, fa natsanera afozi na kilia. Ene, mitse.

0: کلاس تم کفا فی
1: Rindin, dia juga ternyata tu pun tak pernah difantan nama mas. Fantan nama mas yang kamu kerai. Aku tak rindu. Siapa besar aku ni di mandi ini. Ini, kas di mandi ini besar ni bang. Bukan bawa dan niaga tu. Di sini tu kamu niat. Kayu melis tanriman nama semar. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil dan nampak tu lift. Namu tu, mis mereka di lalu tu besar. Jadi mari nampu. Ah, kami tanda nampu sini nampak di tung se nampak pura tu mobil dan ini ni. Mungkin pas kami tanda bersama mai mukul di lalu tu saya gambar ni.
2: Aiy, saya mahu bani bang kuras di mara kan di seluruh apa. Jadi standar mana gambar ni? Saya metu tunggal laksa. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tung se nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik saja. Saya ni mahu tampat semua di lalu ni. Bukan saya ni, mana latukan?
3: Tuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dia suka taksi terus kan? Jadi tak kuat ni, nak cari ni mana nak kasih kain arah dia orang mak siawan ni, siapa saja yang dia kita dah na bisnis ni, ini mak kira kan dia macam siapa pun, bukan lu yang taksi terus yang ni tak kuat. Ya, kita jadi lu dekat, latukan motor lah ya. Yom le sih kan suksong kan orang bebas, yuk kau tu kan le motor. Nisha tu ni sakti, elah nisku sali je. Nanti je orang orang sokir kan orang mana kau le kita dah nak isi dia kan, mau bulan aku sih senyap sedih. Ah, dia kita sampai deh, orang ni. Mata ier si mata ier, sekarang futsal ni an mari tak futsal zanya, mesti ya yang fitur rasa sengkara zanya, tak zanya. Alzai pantai ni nak kita nak rupam alzai. Si om rode ulari tak zanya, tu dah tu mobil lari tak si mukara zanya. Bayi lain orang mandi kita cara dulu, mana nak pasti yang ni tengah tengah dulu zanya sengkara zanya. Saya zanya.
4: Ya tu, saya tu di motor di dindi dah tu kini anak nak termi. Bakar keras, karena taru butir kol season betul ke reaksi tangkisak. Yang lima tu di dasar. Weh, macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita na rumus zaman, faham sih mistun le straputai deh, keli deh, lemit. Mandi maafin rumah ni juga. Season cekwas. Lalu kalau tu ni zaman deh ni pan deh ni panetin. Ni panitanan itu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan nu arapain, pasi tunggayan nu arapain, ingatkan.
5: Kecik biasa kan untuk dia mandi zan, kalau biasa kan untuk dia mana awas, macam macam biasa kan nyaksi tu. Tapi satu orang tu zan ni, ni tu tak sih, tu tu, tu tu kan mandi zan, zan zan macam ni asal ella kan, nanti tu dan nanti dia lah macam semari, setiap zan. Atau kan ni, leh fa, alam tanda, na, na cendih macam apa, itu kesian mana kain, kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: place tumk vavi
1: jinalni nyola talo sina ketina tsomto tsomko mafena le kultina talo mola pa kultina tsomto tsomko itano soa kitano talo tsomko o tano ami parla pombolo pana tan ha etsin pesa kun pana tan don kesi lepe ati nyato zane le re manen tsoma pensa nan tsomke o tena pitaban ket fora mason sana ha Jualan matu kali je, barang macam ni, aku matu pun naik kan. Kita waktu tu naik pun kita cuma dalam sa, phone. Jika orang manusia kan, penatonan neton, tapi bismillah kita pantau tu, ha? Tu pun kita nyerah nyerah bawul je, cipu luan, ha? Pasal daya mana nyerah bagi, jangan yang sama je, van phone ni pun cipu am tu. Tua bukan,
2: zaman zaman naik tak kuat. Leo tenor le fifan la zana. Eja jauh betina. Ia tiada permission. Kata kenyang perlu. Abang le fan sulit teknologi. Biasa le pasai rana le ulang tak full. Ita no zal le. Ujulu raitene jauh. Ia tiada permission sen le gas tang le fan kasin. Azo nao, ditio zanya no natungan le kaste na parita kata terka le mama la kasta terka mit zan simban zay zavad zay. Maneta na tzitia ma la kasta zanya, zolo lina no, ma anadza le fifana zana, rara piskin. Saya sih tiada firasan pun. Kue ni fiskida, dorlet sisi asal culle mazukia, sisi asal culle le amne kap biendre mang tulwit san simba sejawat saya.
3: Amsolu rante na rai jangfan aja, rane ba matir ke ba tena sisi. Di nikiram rumah jangan bawa mati ni tanol ni. Setiap halalah pun bersuran. Rasanya ruah datuk kuat dan kita pun susun dekat. Kita kita datang nak talu mana wakat. Jangan bawa nak mandi. Saya ni ditena suatu susunan bawa lembah arah karok so. Rasanya bawa ulan tip so ni. Jadi tu kena share nanti. Tapi nul dekat. Jangan tu kena saya nak pun bersuk. Macam China pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja nunggu dek dia sampai sampai yang renan di dalam.
4: Ini saya nama kasih tiada pin, dama lu semua, pin kasih yang kita pin. Nalulah saya bawa manusia kita pin, cuma tidak tangkal, kami yang sangat, sangat patah. Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kepisah sangkoa, nasi tu, wajan nasi tu mana jen le, fumba malah kas tu jen le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru somsay. Ramku manukan lu musa Kristian nanti, si siapa tu nama mungkin orang nanti macam, si nama nanti macam ulah.